Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu uso anda kuruntu kama mai Allah anda fi Allah faras kram doni nuklawi shi doni ma maulan doctor ade kakalla nan dro ishin ma dro anda su dana kuruntu wada ta ide faras kram doni nuklawi lan anyariya titimia mana nungia kuru ade ma tanasmaro awadoni tilam kanure lanchestina maso ada kuruntu so dro kudiya Lokto Allah da jukuru feda te lamar doni tilam kanure ya kuru ade ma nandiri doni kanure da haptere shimangala zi. Umaka ando bunu tijani kondwa nandiro paraskram da ita agatkiyen. Kertu suro paraskram de tilan korende falfalle sa dimian luko indin beji. Kertu ndi so dro haye Lokto Allah sabsen. Paraskram de kuya ade tanase tanasmaro dalil doni sandiko soto ade di suro fatu imade. Dalilala ya sandiya raksu suwanda isa paraskram doro ruptanyi. Daji amdoni Lokto Allah andiya kerenzenwa birnia bulade ya yade. Tapangana kudu paraskram doma kaanza. Daji nduya iboto sandu Radio Zero Gurtu. Korondiye falfale sandimia loko indien. Lokto doni gamia suma na dama. Daji korodoni zaamni minna. Gwanimia nyuro koroda ike nye zaamni min. Kuruntu faraskram doni ndukalawi enterason klamita fisku uskun nudawua felanzi efemelan. Umakando bunu tijani kondua loktu alan faraskram do andanendia rokoro itagat kiyen.

0: Iro de ako zai tamtama ilmutuwa kashi mutuwa tumandila mbeji gom ismaro.
1: Ah, bajumba.
0: Ngila.
1: Daji.
0: Amanson ya ikawdro lenye fulende ganga kurai ada kringye ishi ado. Fras kamshimada kwenye.

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan
2: gila harimi kuntiza so da jinalan na sawan sira ya clogging ka wado fulani ne tabtawa so da kirno
1: darasan
3: kalkal loktu doni kazi yaka da kishana so da greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro
4: kasa di jirisa din kazi ya sandiya greenland madakal turo
3: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo
1: darasan
5: zawal
6: zawal
5: ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan barimi a kada barimin zafiza gwamnati ro dawa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
5: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejinin notun tamtam nim bejima preskram zawale ndarasa ne imtalawa yim lamisa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo
1: da.

0: taman karya kasuwe paraskram taman karya kasuwe kruntuso nandiro ishin radio narasolan mita piskun uskun nodda uwa uma abu mustafa rokundan suro paraskram adien nadoi nandiro taman awa fallandia muhimme gulien daji kurman nandiro diol telefonye furmye gawi nande andiro kandwa sadwi daji kruntuso andia gayo suro paraskram adien nandiro taman awa fallandia e guluyen kruntuso daji kusku kirmayro shi kuma awodo shiro kunguna dola America yar na kasuyen taman zanan diro gulen shima dufalin yar ya kan filarin ade nera falloso dola falloso kuna Nigeria ya nera dufalin yar ya kan filarin ade ma kuna real maka yeshe yar ya kan firakan real falloso yar ya kan firakan ade ma sefaye she sepa dudu du indin yer yakin pidion du indin yer yakin pidion adema iroe du fallin yer arakin mion du fallin yer arakin mion kuntu so andia gayo soro paraskram adien paraskram taman karya kasuyedin utudo nandiro taman kunguna doi larraga dede kullu yana adie nandiro diol telefonye de forum yen amma kawduro nandiro fulai iken ngaw fulai iken ay nandiro taman kendaw yeso nandiro kudien daji kurman diol telefonye forum ye nande na shandoy andiro kullu yi
1: Suwana lola gatin zaro suwana suwana lola lekin zato min suwana lola hatin zato min suwana

Angila zoro harami kirintu indi so ndenenda kanje sego zinda rason kirinu in kilamita fiskus kundu da uwa pelanzi FM afuan. Dasiti maidina andia nandia roko lenye awado huro ikena sandina ma tawadu di watishena. Najikima maya andia wata paraskaram dia rupu. Tuna adajina lambo tundo so agwanyo kwenye harami kirintu indi so lok tundi.